0: bia ha dia na de
1: start 281 hash option 6 sika sika afi cha neti efiada 90